0: camo a keisa hu pana ga tuk asi prikusista pri yo ga konsista kir tau ina campi hilata kulagarak ave dicho que parla yani ave mi pan asi tau que se toque
1: a nan sota isak chiruela sa na pipukuata distrito chakaya
2: hilata yam serna na kasipte kuna pisa
1: nana ka ha Partinaga yasta ida taninya yasta uviha karwana kawat hapte toski na naga pisi yasta yasta yapu chasi pisi ama
2: yapu chasi
1: choran naro kono kono davi guat halu ma khu anjala ira khu satanya takih na naga takih ka 14 september 8 september asta ugan ora yasta satanya takih
2: Kunteksat